0: sendiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana. Ah, gas!
2: Tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kenduraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis.

alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah, itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya Sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Nopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to? Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko Nurul Falah Pak Kajima Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bluro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik

0: penuh informasi dan hiburan.
1: Yo Sobat Buana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Buana, berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Buana Dunia Anak. Aduh, lupa nih ajangnya ya. Oke Sobat Buana, seperti biasa di hari Minggu Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 8 sama nanti jam 10 pastinya dengan tips-tips yang menarik untuk para orang tua dan juga anak-anak. Dan gak cuman itu aja ya Sobat Buana, sini bakalan 6345 4545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang. Kecap

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: 104,5 FM Bahana Radio Solombana. Kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang pertama. Nah, kali ini cocok banget gitu ya sama apa namanya cuaca gitu ya, ataupun kalau orang Jawa tuh bilang hawa. Nah, sebenarnya kali ini mungkin dari teman-teman kamu gitu ya, atau bahkan kamu sendiri gitu ya, yang banyak ngerasa badannya tuh kurang enak gitu ya. Nah, untuk orang dewasa aja kurang enak, apalagi untuk anak-anak nih. Mungkin dari anak-anak kamu gitu ya, yang sekarang nih musim kemarau, cuacanya panas banget gitu ya. Itu pastinya identik dengan cuaca yang panas, debu, terus sama resiko dehidrasi nih, Sobat Buana. Dan bagi orang tua muda nih, mungkin ya gen-gen milenial ataupun Gen Z udah punya anak sekarang gitu ya, menjaga kesehatan anak itu bisa dilakukan dengan banyak cara sederhana yang pastinya efektif. Nah, salah satunya adalah jangan tunggu haus baru minum. Ini nih yang harus menjadi satu habit ataupun satu kebiasaan untuk kita semua gitu ya. Jangankan anak-anak, tapi orang tua kita juga itu harus perlu gitu ya. Jangan tunggu haus kalian baru minum gitu ya. Atau yang bergambar karakter kesukaan mereka, agar mereka tuh ketika minum tuh punya semangat. Ah, aku lupa nih belum minum air putih. Nah gitu ya. Mungkin dikombin dengan kesukaan-kesukaan mereka gitu ya, untuk meminum air putih gitu. Dipancingnya gitu, pinter mancingnya aja nih orang tua gitu kan. Terus kemudian nih tips berikutnya adalah kurangi minuman manis yang berlebih. Nah, jadi bisa dibedakan gitu ya, mana yang kurang gula sama yang kelebihan gula gitu. Es teh,

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: sing ngono, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk,

4,5 FM Bahana Radio Sobat Buana, kita kembali. Untuk di SPBU di Jalan PB Sudirman ini juga mengular antrian solar dan juga Pertalite gitu ya. Ini juga pastinya mungkin dari Sobat Buana relate banget nih sama saya di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Di Mantingan ada, di Ngawi Kota udah ada gitu ya. Kemarin juga

Cindy ngisi mau ngisi Pertalite, ternyata Pertalite-nya kosong. Akhirnya mengisinya harga BBM non subsidi jenis pertama gitu ya. Nah, untuk Solban ini, menurut informasinya, di saat masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk Pertamax, mereka justru diharapkan pada realitas sulit mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite gitu ya. Kondisi pasokan Pertalite di wilayah perbatasan ini kian memprihatinkan. Dan ini harus menjadi concern tersendiri gitu ya, karena memang dirasa banget di tahun 2026 ini krisisnya luar biasa, apalagi kalau misal ditambah dengan BBM, waduh itu kayak aduh bukan.

0: teman-teman. Subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan kita kembali lagi memberikan tips nih untuk Sobat Bahana semuanya ya, bagaimana sih menjaga kesehatan anak di kala musim kemarau gitu ya. Tips berikutnya adalah perbanyak buah yang mengandung air gitu ya. Mungkin dari Sobat Bahana bisa mengkonsumsi semangka, melon, jeruk, pepaya. Itu bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh sekaligus vitamin. Kemudian juga nih Sobat Bahana bisa melakukan lindungi dari debu gitu ya. Musim kemarau itu membuat udara lebih berdebu ya Sobat Bahana. Saat bermain di luar, mungkin Sobat Bahana bisa menggunakan topi, masker, atau ajak anak mencuci tangan dan wajah setelah beraktivitas. Nah, nanti Sida bakalan kasih tips-tips kembali, jadi barengan sama Sindi terus di ajang Bahana Dunia Anak.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winslow.
6: Bakso, bakso.

0: Please subscribe for new updates every week. It's free.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Bahana Dunia Anak di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Buana semuanya di pagi hari ini gitu ya, masih memberikan tips nih untuk para orang tua bagaimana sih cara menjaga kesehatan anak di kala musim kemarau. Tips berikutnya adalah gunakan tabir surya atau kita biasa kenal adalah sunscreen gitu ya Sobat Buana. Jika bermain di luar rumah pada siang hari, oleskan sunscreen khusus untuk anak untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Kemudian tips berikutnya adalah pastikan tidur cukup nih. Ini tidak bisa dipungkiri ya Sobat Buana. Anak usia sekolah idealnya tidur tidur 9 sampai 11 jam per hari gitu ya. Dan tidur yang cukup membantu daya tahan tubuh tetap kuat gitu. Dan pastinya sebetulnya nanti sini bakalan kasih informasi kembali, jadi barengan sama Cindy terus di ajang Bahana Dunia Anak.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: please subscribe for new updates every week. It's free.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.

0: kasar emang tik senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Buana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Buana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi, selamat berlibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bernutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: Erika tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk rezeki Pak Salam, ketintang, bakur, sawahan, Madiun.
3: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo-halo sahabat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang Im sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide.

0: masih kita putar lagu.
1: Tapi beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby happy, mom happy. Winscare.
4: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat

0: Welcome to podcast Happy Clomedia dari Baby Happy.
1: Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy.
3: Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat.

0: Dit, Dito. Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat ya.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedurayan, Universitas Tidar membuka kesempatan buat

0: Kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi. Seleksi mandiri jalur kerjasama. Seleksi mandiri nilai UTBK. Seleksi mandiri ujian tulis. Dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
0: Cek um.untidar.ac.id.
1: Kira daftar ke sana kan?
0: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
0: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.
3: Deno aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
4: Ah, ngerayu ya?
3: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
4: Mau nambah lagi?
3: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
4: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
4: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu, Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu

0: Seluruhnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak Sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel.

0: Sobat Bahan.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare
5: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
2: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
5: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: oleh hadiah mobil.
1: Eh alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hongkong.
0: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau... Bahara FM.
2: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Barang lebih tak Bahana di ajang Ngopi Bahana besar. Kunjungi di Bank UMKM Jawa Timur ya, nanti ada macam-macam kredit ya di sana. Jadi tinggal pilih mana yang cocok, mana yang sesuai gitu ya. Nah, yang pasti ini yang mau butuh modal khususnya buat UMKM ya. Ada kredit multiguna dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumtif. Lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana kali ini ya, sobat mana semuanya.

0: Lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bana.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, lek kasih si Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi. Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
5: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
6: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklar.

0: lho, piknik ngono ora duwe laene omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Eyalah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
2: 104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bana bersama saya Lupita Bana, dan yang mau gabung di ajang Ngopi Bana masih pada Lupita Bana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Camilan apa yang cocok kalau kita pas nonton Piala Dunia gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 0856345454545 ya. Selamat siang juga yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio. Selamat siang semuanya ya. Nah, kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bana semuanya ya. UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan deposito dijamin LPS dan juga ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Yang mau gabung ya di ajang Ngopi Bahana, jangan lupa juga topik kita hari ini ya. Camilan kalau kita pas nonton Piala Dunia atau apa gitu ya. Yang sudah gabung terima kasih buat Mas Heri ya. Biasanya kalau camilan itu biasanya kacang-kacangan Mbak, kacang atom. Terima kasih Mas Heri sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Ini sudah mulai begadang ini ya, yang penggemar sepak bola ya, di 0856345454545 masih diajak Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebiar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 7.

0: Pak mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur, hadiah mobil teko hopan PDAM telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Ada informasi lagi dari Bank UMKM Jawa Timur buat teman-teman semuanya di siang hari. Nonton Piala Dunia itu apa gitu ya. Ini paling suka saya kacang kulit biar gak ngantuk pas begadang. Terima kasih banget buat Mas Andi. Terus dari Mbak Rina, keripik singkong pedas makin seru kalau tim favorit lagi main. Lalu dari Mas Dimas juga, terima kasih, popcorn gurih berasa nonton di stadion. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Baik sobat tuna semuanya, sampai di sini dulu di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Nanti lebih kita balik lagi di sesi yang kedua bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Polrestabes Surabaya bakal melakukan penyekatan di sejumlah titik saat malam 1 Suro atau 1 Muharram jalan di kawasan dalam kota. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio. Ya, masih ditunggu ya yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi, terima kasih. Ataupun yang sudah gabung melalui X-Space Radio ya, radio visualnya Radio Ban FM Ngawi juga, selamat siang semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di

0: lapisan terdalam. Sobat Bana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua alat yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan
1: kenikmatan dan kelezatan kecap-cap bawang, kecape Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

pedas-pedas tuh bikin melek ya. Jadi gak ngantuk. Yang mau gabung lagi silakan saja, masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, camilan pas nonton Piala Dunia yang paling kamu suka itu camilan apa. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563 454545.

0: jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya, terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pasti.

0: Oke.
1: Yo, kan ganteng bu, mau kan yo susune uwe susah kendaraan manis.
0: Ganteng terus kau oleh-oleh apa? Melu-melu trading apa? Melu staf khusus presiden ngono lah yo gena.
1: Gini, gue kan udah reti tau, kan biar dia hobi nih mayo.
2: Masa nesu, tanganmu kok beronjal-beronjal ngapa tau, ah, gue juga nunggu loh.

0: iki mergo Tori menang. Ngokek nggo tuku mesin cuci. Yo.
1: Duite sisan mbok bumbah.
2: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family.

104,5 FM Bana Radio, kita balik lagi di ajang Ngopi Bana yang sudah gabung di X-Space Radio. Apa kabar? Terima kasih yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bana FM Ngawi. Terima kasih banget dong si Amerika Serikat. Dalam sebulan terakhir, WA yang menjadi sasaran utama Iran pada puncak perang telah terhindar dari serangan baru, sementara Iran telah mengarahkan rudal dan drone-nya ke Kuwait dan Bahrain. Serangan langsung terakhir yang diketahui oleh Iran terhadap UEA terjadi. Dunia tuh hawanya ngantuk, jadi biar nggak ngantuk tuh apa camilannya ya. Yang sudah gabung, terima kasih. Kali ini buat Mas Agus ya, biasanya jagung rebus sehat dan mengenyangkan. Dari Mbak Nina, coklat dan kopi, biar semangat sampai peluit akhir. Dari Mbak, terima kasih. Terus biasanya dari Mira yang dari Ngerambe, donat mini gampang dimakan sambil fokus nonton. Dari Mas Rudi, kacang mede meski mahal tetap jadi pilihan. Dari Mbak Fitri juga ini, terima kasih Mbak Fitri udah gabung di ajang Ngopi Bahan.

0: SNBT gak berarti harus patah semangat kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah pak, selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana ah. Gas!
3: Via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi. Seleksi mandiri jalur kerjasama. Seleksi mandiri nilai UTBK. Seleksi mandiri ujian tulis. Dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
0: Oke, gas!
3: Untidar,

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah mie.
0: Ah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata, biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: sing tak dinakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu tergenang. Dosis iki mung 50% saka tabur. Gabah luwe isi, panen luwe rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis pungkas.
2: Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi, toko murah rejeki Ring Road Plosorejo Kandangan Ngawi,
0: toko berkah abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
3: Toko dan itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat sampai

0: 1. Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Rayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas, ini loh. Kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth.
1: Trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya Sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat gak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya nggak terasa monoton terus sobat.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu bos.
2: Nah iya, Tijus nggak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos teh

0: Favoritku Tijus Gula Batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus Lemon, huh? Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
0: Kan minum es teh, jus bang.
2: Tijus!
0: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.
5: Selama ini kan you udah nulis skrip adaptasi penontonnya bagus-bagus. Jadi ini apresiasi dari Agus. What you? You tahu Ayla, I take good care of you. Oke, okay, take your time di Solo, you tulis cerita original you.
6: Iya, terima kasih pak, nanti saya kabarin
5: siapa. Gus, Ayu itu baru berhasil beli IP sinetron yang sudah lama kita incar. Akhirnya dapat Gus.
6: Gak pak, ini aja dulu pak, ini saya kerjain.
5: Oke, yaudah, you tulis ceritanya yang bagus. Sama seperti nama you.
6: Terima kasih pak.
5: Oh, anytime.

0: ketemunya di kantor lagi apel.
1: Pas awal ketemunya ya karena kita kan satu komunitas.
2: Okay. Ketemunya pas terima rapor apa kelamaan SMS-an terus
3: nyambung. Ngelihat dia tuh ada satu hal yang menarik.
4: Karena ya udah cocok aja ngerasanya.
5: Karena cocok aja.
6: Unik terus aneh juga.
3: Kalau ngobrol tuh enggak ada yang ditutup-tutupin.
7: Cara dia ngasih perhatian tuh kayak beda dari cewek-cewek yang pernah aku temuin.
8: Wah, bisa aong aja.
0: Dia yang super gitu rajin kerja enggak pernah bolos nih.
9: Kayak kamu tuh apa sih tujuannya dekatin aku gitu?
10: Nah, mau enggak mau kalau sebagai cowok kan kalau ditembak gitu kita mau enggak mau harus memperlihatkan keseriusan gitu.
3: Oh, saya pantau dulu nih orang kan selama 3 bulan.
11: Terus minta pinnya. Ya udah, deketin.
6: Mau dideketin temen deketku.
3: Oh, oke.
6: Okay. Kira-kira jadinya sama.
9: Super system sih.
3: Iya. Karena anak ini bekerja jadi semakin giat.
4: Iya, kamu tanggung jawabku. Kayak gitu.
1: Kalau menurut saya itu semacam prinsip.
12: Makasih banyak selalu setia sama ibu, walaupun ibu banyak kekurangan.
13: Makasih udah nemenin.
11: Apapun itulah, penting bisa komitmen bareng sampai ke depannya. Ambil Elvis, love.

0: Janji bapak udah begitu.
1: Ya, jadi kapan Yu bisa kasih skripnya, Gus?
0: Iya, nanti saya kabari secepatnya.
1: Gus, tapi Yu tahu kan IP sinetron ini legendaris, Gus?
0: Kan bapak udah janji sama saya.
1: Oh iya, iya. Cuma takut Yu nyesel nanti.
0: Iya.
1: Jangan sama.
2: Setiap kalau pagi, kalau senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio Bahana FM.
3: Said what?
4: I love you.

0: Dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai
3: Polis. Dan lagi booming banget di Asia, termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisata.

membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Buana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi.

0: organisasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bana, mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, yang lagi ramai juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget bu.

tidak mengurangi intensitas bepergian, melainkan beralih ke BBM Pertalite yang lebih murah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini ya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bana Radio, radio visualnya Radio Bana FM Ngawi. Selamat sore semuanya ya, masih bareng Lupita Bana di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Barang Lupita Bana, dan pastinya di sore hari ini yang mungkin lagi menikmati kebersamaan ya barengan keluarga. Biasanya kalau di sore hari ini lagi nongki-nongki sama teman-teman, sama keluarga ya. Selamat sore semuanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat terus ya di sore hari ini, sambil menikmati suasana di sore hari ini. Barang Lupita Bana di ajang Ngopi Senja, masih ada informasi-informasi buat sobat panas semuanya di sore hari ini.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood.
1: Pagi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: 104,5 FM Dana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lainnya ngomah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat.

0: syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu ya, 14 Juni 2026, masih bareng Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung juga di live streaming ya di www.bahanafmngai.com, sama siang semuanya ya. Dan kali ini ada informasi dari Piala Dunia ya Sobat Bahana. Piala Dunia 2026 ini merupakan edisi terbesar dalam sejarah sepak bola karena pertama kalinya melibatkan 48 tim peserta dan diselenggarakan bersama oleh 3 negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini resmi berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 ya. Nah, tuan rumah dan lokasi pertandingan turnamen ini dimainkan di 16 kota tersebar di ketiga negara. Amerika Serikat menjadi tuan rumah terbanyak yang menyiapkan 11 stadion disusul Meksiko dan Kanada. Nah, laga pembukaan yang spektakuler telah diselenggarakan pada 11 Juni 2026 di Stadion Legendaris Estadio Azteca, Mexico City. Nah, untuk jumlah peserta membengkak ya, ini Sobat Bahana semuanya, menjadi 48 negara dibagi ke dalam 12 grup ya, masing-masing grup berisi 4 tim. Format ini menggantikan format lama yang sebelumnya hanya menggunakan 32 tim. Nah, ini untuk fakta menarik tim peserta ya, negara yang telah dipastikan lolos kualifikasi diantaranya ada Kanada, Meksiko, Amerika Serikat, Jepang, Selandia Baru, Iran, Argentina, dan Uzbekistan. Sejumlah tim besar seperti Italia, Polandia, Denmark, Nigeria, dan Chili dipastikan gagal maju ke putaran final tahun ini. Nah, untuk bintang lapangan hijau ya, turnamen ini menjadi panggung penting bagi mega bintang seperti Lionel Messi yang dikabarkan kemungkinan besar akan pensiun dari sepak bola internasional setelah turnamen ini. Cristiano Ronaldo juga hadir memperkuat Portugal di bawah sorotan ekspektasi dan tekanan besar terkait performanya.

0: minyak ke?
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampe 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

hari Minggu ya, 14 Juni 2026 ya. Baik, kali ini ada informasi seputar Piala Dunia, Sobat Banas semuanya. Timnas Jepang menegaskan bahwa mereka datang ke Piala Dunia 2026 bukan sekedar untuk berpartisipasi. Samurai Biru membawa target besar yang telah mereka canangkan sejak 2 dekade lalu menjadi juara dunia. Jadwal Timnas Belanda versus Jepang akan berlangsung di Stadion Dallas Senin 15 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Sejak 2005, Federasi Sepak Bola Jepang JFA menetapkan target jangka panjang untuk menjuarai Piala Dunia pada 2050. Namun target tersebut bukan dipandang sebagai waktu yang paling cepat untuk mewujudkannya, melainkan sebagai batas akhir yang ingin mereka capai. Pesan itu kembali ditegaskan menjelang laga perdana Grup F melawan Belanda di Dallas, Texas pada hari Minggu 14 Juni 2026. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Masih bareng Lupita Bahana dan pastinya jangan lupa juga topik kita hari ini ya, camilan nonton Piala Dunia yang paling kamu suka itu apa gitu ya. Ini camilan yang paling disukai loh ya. Ya sudah gabung, terima kasih buat Vina ya. Ini kalau saya tuh cireng, soalnya murah dan enak, pantas untuk teman setia nonton Piala Dunia katanya gitu. Terus Eka yang ada di Gere, kentang goreng wajib pada saat laga besar ya. Terima kasih buat Eka udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Tono juga terima kasih, biasanya roti bakar isi coklat keju gitu ya. Wah ini makanannya orang Belanda ya. Kalau orang Jawa itu roti sumbu. Ya mau gabung lagi ya, silakan saja, masih ditunggu yang lagi ngopi, lagi minum teh hangat ya di sore hari ini ya. Biasanya tuh ngopi-ngopi gitu ya kalau di sore hari ini sambil makan cami.

Milan gitu ya, persiapannya gimana nanti untuk Piala Dunia ya. Dan mudah-mudahan masih tetap full semangat ya di siang hari ini, di sore hari ini masih tetap semangat dan mudah-mudahan masih dalam suasananya juga sangat menyenangkan ya. Lagi biasanya kalau di hari Minggu tuh apa sih yang harus dikerjakan ya? Biasanya bersih-bersih rumah, ada yang masak ya, hobi masak. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan masih tetap gabungan terus di Ajang Ngopi Senja, masih barengan Lupita Bahana.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas!
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Senja edisi hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Yang pasti di siang hari ini, di sore hari ini yang barusan gabung juga di X-Space Radio, ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bana Radio, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan di sore hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima, ataupun di sore hari ini banyak sekali aktivitas juga ya. Ini biasanya ada yang ngopi, ada yang bersih-bersih rumah, ada yang jogging ya di sore hari ya. Selamat sore semuanya ya. Nah, ini sobat Bana semuanya, pada hari Senin 15 Juni nanti akan digelar 4 pertandingan yang tergabung di grup E dan grup F. Dari grup E ada Jerman versus Surasao dan Pantai Gading versus Ekuador ya. Sementara grup F ini ada big match dua tim raksasa beda benua dari Asia, Jepang melawan tim raksasa dari Eropa, Belanda. Selain itu juga ada Swedia akan menghadapi Tunisia. Nah, ini nanti untuk jadwal Piala Dunia 2026 pada Senin 15 Juni 2026 ya. Berdasarkan waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah atau WITA. Jerman versus Surasao grup E pada pukul 01.00 WITA atau 00.00 waktu Indonesia Barat ya, di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat. Lalu Belanda versus Jepang, ini rame ya, wajib nonton ya ini ya. Belanda versus Jepang ini

di grup F ya, pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat atau 04.00 WITA di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Lalu Pantai Gading versus Ecuador, grup E ini ya. 06.00 waktu Indonesia Barat atau 07.00 WITA di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Swedia versus Tunisia, ini di grup F ini ya. Nanti ada di Stadion Monterrey, Meksiko pada pukul 10 atau 11 WITA gitu ya. 10.00 waktu Indonesia Barat atau 11.00 WITA. Keempat pertandingan tersebut diprediksi bakal berlangsung sengit ya. Nah, untuk laga pertama akan sangat krusial untuk membukakan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Duel Jerman melawan Surasyo akan membuka rangkaian pertandingan pada Senin 15 Juni. Perhatian akan tertuju pada pertandingan ini. Melihat Jerman menjadi salah satu tim kandidat Piala Dunia 2026 dengan statusnya pernah juara 4 kali ya untuk Jerman ya. Ini pada tahun 1954, 1974, dan 1990, dan terakhir pada tahun 2014. Nah, pertandingan ini seru akan tersaji di grup F yang mempertemukan Belanda melawan Jepang ya. Ini kedua tim datang ke Piala Dunia 2026 ini dengan target tinggi meraih juara di Piala Dunia untuk pertama kalinya. Seru ini, soalnya nih apa itu wakilnya Asia gitu ya. Kalau Jepang nanti jam 3 ya waktu Indonesia Barat atau 04.00 WITA, ini di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat. Wajib nonton nanti begadang jam 3. Baik, sobat-sobat semuanya, masih diajak ngopi senja, masih barengan Lupita Bahana dan pastinya di sore hari ini ya, yang mungkin lagi menikmati kebersamaan juga barengan keluarga, barengan teman-teman, lagi olahraga sore ya. Selamat sore semuanya.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan meraih gelar juara Australian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Cina Dong Tianyou pada partai final di Quay Center Sydney pada hari Minggu 14 Juni 2026. Sobat Bahana, sebelum menghadapi Dong, Alwi mengaku mempelajari permainan lawannya melalui pertandingan-pertandingan yang dijalani pebulu tangkis Cina tersebut, termasuk saat menghadapi Anthony Sinisuka Ginting dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan
1: 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat sore, apa kabar di sore hari ini ya? Yang mungkin lagi menikmati juga kebersamaan ya barengan keluarga, atau mungkin lagi sibuk dengan segala aktivitas di sore hari ini. Walaupun hari Minggu tidak mager, tetap semangat, tetap menjalani aktivitas ya. Selamat sore semuanya yang sudah gabung melalui live TikToknya Radio Ban FM Ngawi, apa kabar? Ataupun sudah melalui Xpace Radio ya, dari visualnya Radio Ban FM Ngawi. Selamat sore semuanya. Masih bareng lebih tabana sampai nanti jam 6 ya, di ajang Ngopi Senja. Masih ada informasi-informasi buat sobat mana semuanya di sore hari ini.

0: tapi Cina sok gede jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Ben ora bapak e.
0: Oh, jadi dokter ya? Tapi ben sak karepe anake ya.
1: Iya, saya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Kanggo apa?
1: Ya wis kancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbokjak kenalan. Gatin tenan. Aku nduwe sesuatu ya.
1: Duwe omah sing
0: raperi. Wow!
2: Lapis kukus tuku Malang, soko Malang.
3: Wah, iya jangan bunuh-bunuh kriya, kok iso ya?
1: Shhh, shhh.

Tapi, lu sengaja nggak ada teko Malang. Aku ngerti ya. Gue seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mergo yang coba banter tenan angin ini.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, kemajuan teknologi telah membawa banyak kemudahan dalam kehidupan kita. Informasi bisa didapat dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi lebih cepat dan hiburan tersedia di genggaman tangan. Namun di balik semua kemudahan itu Sobat Bahana, ada satu hal yang mulai mengundang keprihatinan, yaitu menurunnya minat dan kemampuan membaca pada anak-anak. Tidak sedikit orang tua yang mengeluhkan anaknya lebih betah berjam-jam menatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah, masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca perlahan akan tergeser. Literasi bukan sekedar kemampuan mengetahui huruf dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Bahana, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang tua memiliki peran besar dengan memberikan contoh membaca di rumah. Guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca, lahirlah generasi yang cerdas, kritis, dan siap menghadapi masa depan. Saya, O.O. Bahana, mengajak Sahabat Bahana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di Tajuk Bahana minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Sebentar lagi kita akan dikumandangkan adzan maghrib untuk daerah Ngawi dan sekitarnya.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

104,5 FM Bahana Radio. Baik, yang sudah gabung di live TikToknya Radio Bahana FM Ngawi juga terima kasih banget udah gabung ya. Ataupun yang sudah gabung di Expo Donat Mini, gampang dimakan sambil fokus nonton. Terus dari Mas Yanto juga terima kasih, biasanya tahu crispy buatan istri. Terus dari Mbak Nina juga terima kasih ya, ini yang dari sini coklat dan kopi biar semangat sampai peluit akhir. Terima kasih minggu 14 Juni 2026. Jangan lupa nanti nonton Piala Dunia. Yang hobi nonton sepak bola ya. Saya pokoknya nonton yang 3 pagi, soalnya ada Jepang sama ini, Jepang sama Belanda, nanti rame pastinya ya. Tim kuda hitam itu ya. Wakil Asia. Pasti nonton nanti jam 3 pagi. Baik, sebetulnya semuanya sampai di sini dulu. Lupita Abana menemani di ajang ngopi senja edisi hari Minggu 14 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat datang.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM.
1: 26, Sobat Buana dikutip dari Detik Jatim. Lansia bernama Laila Endriati meninggal dunia, sementara suaminya yaitu Edi Parlin selamat. Demikian sekilas informasi 104,5 FM bahan.
0: Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.
1: FM Bahana Radio Sobat Bana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang ngopi santai. Nah Sobat Bana, seperti biasa Cindy bakal

Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di ex-Karisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar XPace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi XPace Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya.

0: Lagi di sesi yang pertama, jadi barengan sama Cindy terus ya di ajang Ngopi Santai.
1: Royal Music

0: bagus banget sih. Lalu Pita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Bahana. Access radio.
0: Oh, access radio. Access radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Bahana FM Ngawi,
0: radio informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati ngopi santai.

0: kan?
1: Duh, lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus?
0: Karena ada air through technology-nya, bikin permanen.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Masih bergabung barengan sama Cindy sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bana, waktu kita masih ada 19 menit lagi. Jadi barengan sama Cindy terus di ajang ngopi santai.

tatap layar ponsel dibanding membuka buku. Mereka hafal berbagai konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi. Gawai hanyalah alat yang menjadi persoalan. Adalah bagaimana alat tersebut digunakan. Jika anak lebih banyak disuguhi hiburan instan dibandingkan bahan bacaan yang menarik, maka kebiasaan membaca guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan dekat dengan kehidupan anak. Pemerintah dan masyarakat juga perlu menyediakan ruang serta akses bacaan yang mudah dijangkau. Kita tentu tidak ingin generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi. Pan, saya Oo Bana mengajak sahabat Bana untuk ikut ambil bagian dalam membangun budaya literasi. Kita jumpa di tajuk nanti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak untuk...
2: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah hijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan buat foto. Tapi sayangnya nih Sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya Sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun jangan tinggalkan sarapan.
2: Secepatnya aku selesaiin.
3: Udah, aku tungguin ya.
2: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim final draft.

0: dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus. Padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
2: Boleh kan?
1: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di...
5: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton ring, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti body fit pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang.

0: wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang,
1: jen kutu ditelep ke, rada repot, nanging luweh ampuh. Nutrisinya kita tahan telu sampai patang sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50-70% soko tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane manis.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749

0: 1818 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: আরে চান
1: lamin ya mal.
2: Sopo kuwi aku ora kenal.
1: Jeblok kok mlakone lho.
2: Ya Allah iki remuk iki ya.
0: Ora remuk kene. Tanganku yang tangan lho.
2: Ndi kene tak deloki.
0: Tangan sing iki yang.
2: Apa iki ya?
3: Iki kan dino ulang tahunmu.
4: Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan sugih ya?
2: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
3: Aku pengen gue kue keliling dunia.
2: Aku bayangnya ra tau yang.
4: Moga-moga ade iso ning luar negeri ya bar kia sugi terus ning luar negeri ya.
2: Amin.
4: Tiap keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas sampe ini gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso. Kowe kan sak keluarga.
2: Betul. Awak iki kudu adil.
0: Loh, tapi aku sing nemu, aku seksi.
1: Lah aku bose kok.
3: Aku luwe. Wis to timbang geger, aku duwe panganan enak.
2: Panganan si, apa iki?
3: Yo.
2: Ya. Ya.
3: Mangan ayo.
1: Ya. Luwe.
2: Malah jak mangan.
1: Di panganane sing enak iki.
3: Iki lho, sing wis tak siap nih. Iki abon gulung tugu Malang. Oleh-oleh kota Malang. Kene nek akeh ki rasane. Ki ayam pedas. Sapi super.
2: Sapi super.
3: Dirasakne kabeh ya.
2: Iya enak iki, Mas.
3: Iki.
2: Makasih ya, ya.
3: Sama-sama saya.
1: Ini sing pailer kae iki.
2: Apa?
1: Pailer.
2: Ya iki jan nyampleng. Mantap nyeni porempol mari buka sarapan jalan. Jadi seneng nih ya.
0: Iki lembut dan menggugah selera.
2: Menggugah selera tenan iki.
3: Ya, suara apa kayak?

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Jaluk paling.

0: loh. Nutrisinya kita tahan telu sampai patang sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosisnya ki mung 50% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Ko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
4: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
5: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
6: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

Tajuk Bahana, membaca realita ke konten media sosial, tetapi kesulitan memahami bacaan yang panjang. Bahkan di beberapa daerah masih ditemukan siswa yang telah memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi, namun kemampuan membacanya belum sesuai harapan. Tentu kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan teknologi, gawai huruf, dan membaca kata. Literasi adalah kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah banjir informasi seperti sekarang. Karena itu Sobat Banang, membangun budaya literasi tidak bisa dibebankan hanya kepada sekolah. Orang generasi mendatang tumbuh menjadi generasi yang cepat menerima informasi, tetapi lambat memahami maknanya. Kemajuan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan meningkatnya kemampuan literasi, bukan sebaliknya. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Luangkan waktu membaca bersama anak, kurangi ketergantungan pada layar, dan jadikan buku sebagai sahabat dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari kebiasaan membaca

Sobat Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: Bu, nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi si ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: Erifika tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki, Pak Salam. Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.

0: segernya kleot. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea.
4: Berapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang

0: Makasih nih, Mbak.
1: Makasih nih. Nah. Nasinya satu apa setengah?
0: Kalau satu 4.000 ya, Mbak?
1: Ya.
0: Ya udah kalau gitu setengah aja 2.000 kan, Mbak?
1: Setengah.
0: Setengah.
1: Ya. Lauknya pakai apa? Ayam, ikan, endok. Apa? Ayam aja ya.
0: Ini

promo, lebih murah hotelnya, dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP. Menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.

0: gapurane ya mas, aku wis nemu sing lebih.
1: Sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun jangan tinggalkan sampah, sananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.

0: Ini dia, Aquaviva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquaviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Apa nangger jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun perso rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan puke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC Tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan.
2: Nek kafe dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut
0: kemohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
0: Udah sopan, seger lagi. Kemohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.

0: Head, formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: Titik setitik sakjroning telu sampai patang sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
4: Soko Rizky Tani, Pengkok Padangan Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Ibu tidak usah cemas soal perut. Allah yang ngatur rezekinya ibu. Ah, ibu ambil 300 ribu, berapa kali makan habis dosanya dibawa sampai mati. Dan demi Allah, tidak ada orang mati kelaparan di Balikpapan. Kenapa? Allah yang jamin rezekinya ibu. Percaya? Mana buktinya? Saya kasih contoh. Itu perut Allah yang ngatur, rezeki makan Allah yang ngatur. Mana buktinya? Cicak. Tahu cicak? Apa dia makan cicak ibu?
2: Nyamuk.
1: Masuk akal enggak? Enggak, satu terbang, satu di dinding. Mana bisa ketemu? Di dinding cicak. Mana bisa? Iya. Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak. Jadi jangan sogok bu ya. Ya. Ibu datang pengajian-pengajian, kalau ada caleg yang undang, datang dengan niat

dapat ilmu, bukan karena dapat jilbab. Ya. Kalau ibu niat dapat ilmu, di akhirat kelak Allah cari. Mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu? Jaga harga diri dua belah pihak. Coba kalau Nafisa mau kasih malu Khadijah, datang ke Muhammad. Muhammad, nasuka ko bunda, banyak uangnya, peraski. Kesempatan ku ambilin uang, banyak, nasuka sekali ko. Coba, kalau juga Nafisa mau kasih malu Khadijah, begitu caranya. Atau dia kasih malu Muhammad, tapi tidak. Kedua belah pihak dijaga harga dirinya. Begini mestinya tim sukses. Kali, suatu kali, Nabi tidur di pahanya Khadijah. Tidur di paha Khadijah. Tidur. Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di paha? Nah, ibu-ibu, sudah pernah kasih tidur suaminya di paha? Bohong-bohong. Begitu suaminya mau di paha. Genis kan su, capek. Bukan jelek ya, capek. Kan kentara muka yang capek. Seperti mukanya Ustaz Dasar. Capek bu, capek betul. Dan dia bilang istriku, mamak nyecek, beh, kasihan suamiku. Matoa nih kasih. Pas menetes air matanya, jatuh di pipinya Nabi. Nabi terbangun dan melihat dan berkata, wahai ummul mukminin, ibunya orang Islam, kenapa kau menangis? Apa kau menyesal menikah sama saya yang tolong kamu? Siapa kasihan yang kasih bantu lagi kau keuangan? Lalu Khadijah berkata, ya Muhammad, andai saja besok saya meninggal, engkau kebumikan saya dan tulang-tulangku kau bisa jual, jual untuk membantu dakwamu. Andai tulangku laku untuk kau jual, jual untuk bantu dakwamu ya Muhammad. Cintanya Khadijah kepada suaminya. Mata lolos. Bu. Halo ibu. Biar ibu jidatnya hitam sholat, Senin Kamis ibu puasa, ngajar ngaji di TKTPA, tapi ridho suami tidak ibu miliki, tidak bakal ibu masuk surga. Bahkan Nabi jelaskan, andai saja boleh suaminya tidak sholat, suaminya pengedar narkoba, tapi ibu alim, muslimah yang baik, tidak ada urusan, suami masuk neraka. Sepupu yang punya cara, kalau tidak minta tidak boleh. Nah, kalau istrinya durjana seperti itu, padahal suaminya ulama, demi Allah, tidak boleh di laki-laki masuk surga sebelum dia teman istrinya masuk neraka. Makanya ibu, jangan sakiti perasaan suami. Susah jadi suami ibu, kami tanggung dunia akhirat. Ini suka dia takut-takuti suaminya. Kalau ada tamunya suaminya, dia tidak ngomong tapi matanya. Ada juga itu istri begitu. Dia pelototi mata suaminya. Ada begitu di sini toh? Ada, makanya ibu ketawa. Anu ibu di, saya izin dulu pergi sama temanku. Nah, subhanallah. Khadijah, itulah Khadijah. Khadijah tidak. Masya Allah. Khadijah ketika sakaratil maut sakit, dia panggil anaknya. Siapa namanya anaknya? Fatimah As-Sahra. Dia panggil, Fatimah Ta'al. Anakku sini dulu, dengar ini baik-baik bu. Sini dulu nak. Iya bunda. Sampaikan ke bapakmu dulu nak. Kau pergi mintakan Kak Serban. Tahu Serban? Tahu Serban? Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi. Serban. Tapi itu kan gaya-gaya. Serban, kata Khadijah, Fatimah, lo koyo lo kuambokmu nak. Ilo ngak serban nah. Nakku, kau pergi dulu ke bapakmu, mintakan saya serbannya yang selalu dia pakai terima wahyu. Saya mau pakai kain kafan. Mudah-mudahan kain kafanku itu yang selalu dia pakai terima wahyu. Allah tidak menyiksa saya dari azab neraka dan kubur. Lalu Fatimah berkata, mak, kita yang pergi minta. Nah bilang Khadijah, saya malu minta sama bapakmu nak. Masya Allah. Ada di sini.

Ini malu minta sama suaminya. Ada. Janganlah minta, nak curi. Hei, sudah nak sembunyi suaminya, nak dapat loh. Nak periksa semua dompetnya. Kayak pencopet. Sampai-sampai ada suaminya bilang, nak bilang istri, nak simpan uangnya ibu. Dibawa bantal, dibawa tempat tidur, dibawa pelan, ada salam dari Allah. Dan sampaikan kepada Khadijah, Allah sudah sediakan istana dalam surga. Subhanallah, sudah dalam surga istana lagi. Sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan.

0: Engkau yang menitipkan rasa cinta dalam hati suamiku. Pelihara cintanya kepadaku, ya Allah. Jangan engkau palingkan hatinya ke orang lain. Buat dia pusing kepalanya kalau dia tidak lihat saya 24 jam. Boleh doa begitu, Ibu. Ngadu kepada Allah. Ya Allah, saya lihat suamiku makin hari makin kasar, ya Allah. Aku tidak mampu mendidiknya, ya Allah. Tapi engkau yang memberi hidayah. Berikan didik anak, mudah-mudahan anak tak jadi dokter. Nah, Ibu, silakan kerja apa saja, mau berpartisipasi dunia apa saja, tapi ingat, fungsi ibu ada dua. Satu, sebagai istri. Dua, sebagai ibu. Untuk anak-anaknya. Tidak ada guna, karena saya tidak tahu apa dikasih nikah sekarang. Lalu saya penasaran, berapa mi perempuan kau kasih begitu? Nabi bilang, sudah 5, Ustaz. Baru pini hamil satu. SMP, Bu, kelas 5. 15 tahun. 15 tahun. Lalu saya tanya, bagaimana caranya tidak masuk akal? Yang curhat sama saya, Ibu, soal begitu. Maka ibu didik anak. Ya, menurut Quran, ibu itu, istri itu fungsinya katifun. Ya, apa itu katifun? Satu, diartikan ketek. Maka jangan heran anak-anak sekarang tidak dekat hubungannya sama orang tuanya gara-gara tidak pernah digendong-gendong anaknya. Masih dua tahun nak kasih PAUD. Apa itu? Pendidikan usia dini. 4 tahun nak kasih masuk TK. 7 tahun SD. Kapan? Insya Allah, lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Saya menitipkan, jadilah istri seperti Khadijah. Insya Allah. Ibu, kalau ibu susah, ibu sabar. Suami tidak sholat, ibu sabar. Suami tidak tentu pekerjaannya, ibu sabar.
1: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

tepat pukul 6 waktu. Radio Informasi dan Hiburan.

0: bikin Apuviva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Apuviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
0: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup supermarket dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Apuviva sekarang.

jangan lupa sarapan, jangan lupa olahraga gitu ya Sobat Bahana. Jangan lupa memulai aktivitasnya dengan bersemangat gitu ya. Jangan lupa berdoa juga nih Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana semuanya, di pagi hari ini tadi bila waktu perjalanan gitu ya ke Bahana FM Ngawi, di mau spill cuaca dikit nih Sobat Bahana. Tadi di cuacanya sedikit bersahabat gitu ya Sobat Bahana, dingin tapi gak terlalu panas. Indonesia tidak lolos untuk mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 ya Sobat Bahana. Jadi Sobat Bahana, apakah masih semangat nonton gitu atau enggak? Apalagi lagi di Indonesia itu penggemar sepak bola ya Sobat Bahana itu banyak sekali, dan hampir udah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya Sobat Bahana, penggemar sepak bola di Indonesia itu banyak gitu. Nah sejak zaman Belanda mungkin sampai zaman sekarang gitu ya, banyak sekali penggemar sepak bola hingga saat ini. Jadi mungkin kalau Indonesia tidak lolos di Piala Dunia FIFA 2026, masih banyak sekali warga Indonesia yang semangat menonton karena memang suka menonton bola gitu Sobat Bahana. Tapi Sobat Bahana sendiri bagaimana gitu, apakah juga masih semangat, masih setiap hari itu menunggu dan menantikan gitu film program Piala Dunia FIFA 2026, apalagi ini di malam hari ya Sobat Bahana, mungkin menyita waktu gitu ya. Tapi untuk yang hobi ataupun semangat, waduh waktu apa aja lewat gitu, waktu apa aja gak peduli gitu, yang penting nonton dulu, memang namanya hobi ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana boleh banget di-spill di pendapat ataupun opini dan ceritanya di 0856345454545. Nah Sobat Bahana, bila akan kembali lagi setelah yang satu ini, pasti nanti akan ngobrol-ngobrol lagi nih bersama Sobat Bahana semuanya, dan membawakan obrolan-obrolan yang menarik dan seru-seru. Tapi setelah yang satu ini ya Sobat Bahana.

liburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya, akan nemenin Sobat Bahana semuanya kita sampai jam 8 nanti. Dan pastinya pagi hari ini Bila tadi udah spill gitu tema hari ini. Nah buat yang baru bergabung gitu ya, tema hari ini tentang hal yang tidak asing sama sekali untuk sobat, semangat nonton gitu Sobat Bahana. Nah apalagi di warga Indonesia Sobat Bahana, semua anak muda sampai orang tua gitu Sobat Bahana, apakah juga masih semangat nonton Piala Dunia FIFA 2026 gitu tanpa Indonesia gitu. Apalagi Indonesia itu sangat menggemari sekali sepak bola ya Sobat Bahana. Nah kalau gitu Bila punya ciri-ciri buat yang semangat nonton. Yang pertama pasti ini proyektor Sobat Bahana, nonton bareng di situ. Wah itu juga bisa jadi marketing bisnis ya Sobat Bahana, dari nobar tuh Sobat Bahana. Namanya zaman sekarang tuh nobar gitu Sobat Bahana. Sobat Bahana sendiri tim yang mana nih, tim yang nonton sendiri ataupun tim nonton sama teman, ataupun nontonnya milih dipakai proyektor kayak gitu Sobat Bahana, bareng-bareng gitu satu tempat. Nah Sobat Bahana kalau masih semangat nonton nih, boleh banget diceritain ya di media sosial gitu Sobat Bahana. Zaman sekarang kan canggih gitu ya Sobat Bahana, walaupun gitu ya, walaupun rasanya tuh beda banget, padahal rasanya itu enak sekali.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, teh jus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, teh jus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Teh jus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku teh jus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada teh jus lemon, teh jus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Teh jus!
2: Ah, seger! Satu lagi ya bang es teh jusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan teh jus.
5: Dari Winsport.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Bahana Radio, Bahadio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini ya Sobat Bahana, yang udah ngajakin Sobat Bahana semua gitu ngobrol-ngobrol seru tadi gitu ya tentang tentang bagaimana semangatnya warga Indonesia gitu nonton Piala Dunia FIFA 2026 walaupun tanpa Indonesia gitu. Nah Sobat Bahana, selain semangat itu ditunjukkan gitu warga Indonesia dari nonton atau nobar bareng gitu Sobat Bahana, ada juga mungkin yang gak sempet nonton ataupun nobar karena besok kerja atau besok sekolah gitu Sobat Bahana, makanya milih untuk gak nonton dan gak begadang gitu. Ada juga mungkin yang memilih membahas ataupun mengulik lagi gitu hasil pertandingan ataupun bagaimana gong

gongnya gitu Sobat Bayana waktu pertandingan tadi malam dengan ngobrol sama temennya di esok hari ataupun ngobrol di grup WA ataupun di sosial media dengan menonton tayangan-tayangan gitu Sobat Bayana, postingan-postingan tentang hasil pertandingan gitu ya. Biasanya Sobat Bayana banyak sekali warga Indonesia yang komen-komen gitu ya di postingan-postingan tersebut dan membahas banyak sekali kejutan yang terjadi gitu. Itu juga semangat nonton ya Sobat Bayana, semangat mengikuti maksudnya. Walaupun gak sempat nonton di malam itu gitu Sobat Bayana, karena mungkin kendala kerjaan atau kendala sekolah yang gak bisa dibuat untuk gedang gitu ya Sobat Bayana. Nah pastinya Sobat Bayana, warga Indonesia itu memang pecinta atau penggemar sepak bola sekali gitu. Udah berpuluh-puluh tahun ya Sobat Bayana, jadi gak diragukan lagi kalau merelakan cara apapun gitu ya untuk tetap nonton ataupun tetap membahas gitu hasil pertandingan tadi malam gitu. Nah Sobat Bayana semua juga, apakah juga seperti itu gitu ya? Apa Sobat Bayana tim yang gak terlalu suka sepak bola nih Sobat Bayana? Jadi gak 100% memang warga Indonesia gitu ya Sobat Bayana. Mungkin hanya 99,9% yang 1% atau 0,1% itu Sobat Bayana, itu hanya beberapa saja gitu. Nah Sobat Bayana semuanya, tim yang mana yang 99,9% atau yang 0,1% itu tadi Sobat Bayana? Nah Sobat Bayana, selain nonton sama keluarga, teman ataupun bestie-bestinya dan di kafe-kafe ataupun angkringan yang zaman sekarang Sobat Bayana dipasang proyektor Sobat Bayana sampaian gara-gara ada FIFA Piala Dunia 2026 itu gitu. Nah Sobat Bayana semuanya, tim yang mana nih? Apakah tim nonton di rumah sendiri sambil ngemil nih, jangan lupa ya Sobat Bayana, atau nonton sama teman gitu di rumah tapi ataupun nonton keluar gitu sama bareng-bareng gitu ya Sobat Bayana, ataupun nonton sama keluarga nih, boleh banget nih di spill di 0856345 gitu. Nah Sobat Bayana semuanya, ngomongin tentang tadi malam begadang nih, gimana keadaan Sobat Bayana pagi hari ini? Yang tadi malam begadang nonton gitu Sobat Bayana, pastinya harus selalu sehat, harus selalu semangat dan bangun pagi ya Sobat Bayana. Jangan lupa menunaikan ibadah ya juga gitu di pagi hari buat yang beragama Islam ya Sobat Bayana. Jadi walaupun nonton gitu sampai tengah malam, malah dini hari ya Sobat Bayana, tapi jangan lupa beristirahat dan jangan lupa menunaikan kewajibannya gitu Sobat Bayana. Menunaikan kewajibannya Sobat Bayana. Untuk Sobat Bayana semuanya, semoga di pagi hari ini gitu ya bisa bangun ya. Jangan lupa sarapan juga, nanti tidak bangun malah sarapannya di jam 12 Sobat Bayana. Waduh, bahaya banget tuh Sobat Bayana. Sebetulnya gak kerasa nih Sobat Bayana bahayanya kalau sarapan itu telat gitu Sobat Bayana, ataupun sarapannya di siang hari. Tapi semakin berjalannya waktu, semakin menjadi kebiasaan, nah itu yang bahaya Sobat Bayana. Bisa memancing atau memicu penyakit ataupun sakit perut gitu ya Sobat Bayana. Jadi Sobat Bayana semuanya yang nonton gitu ya, tetap menjaga pola makan, tetap menjaga pola istirahat dan pola tidurnya gitu ya. Kalau tadi malam gak tidur atau nanti malam mau gak tidur gitu Sobat Bayana, siang tidur deh, biar tidurnya tetap terjaga. Walaupun tidur malam sama tidur siang itu berbeda Sobat Bayana, tidur malam itu tidak bisa digantikan walaupun kita tidur pagi sampai siang berjam-jam gitu Sobat Bayana. Karena tidur malam itu saatnya otak dan seluruh badan beristirahat gitu ya Sobat Bayana, di jam-jam ataupun memang sudah dijadwalkan seperti itu gitu Sobat Bayana semuanya. Jadi kalau begadang ya jangan pagi-pagi, jangan sering-sering gitu ya Sobat Bayana, takutnya badannya bisa drop gitu. Demi nonton sepak bola atau Piala Dunia dibelain tiap hari begadang, waduh, itu emang sifat ataupun perlakuan semangat nih Sobat Bayana. Tapi jangan terus menerus gitu ya, bahaya Sobat Bayana dan tidak baik gitu ya. Nah buat Sobat Bayana ya semuanya yang mau spill, bagaimana semangat Sobat Bayana semua dalam menonton Piala Dunia FIFA 2026? Boleh banget nih langsung aja di spill di 0856345445. Halo Sobat Bayana semuanya, mau curhat nih tadi malam nonton tapi ada kejadian apa aja tuh, kejutan-kejutannya, boleh banget di 0856345445.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.

yang bikin semangat Sobat Behana gitu nonton FIFA Piala Dunia 2026. Tapi nanti Bila akan kembali lagi Sobat Behana setelah yang satu ini. Sesi kedua nanti Bila akan kembali lagi. Jadi Sobat Behana jangan kemana-mana.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
0: FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA 2026 sudah dimulai dan jutaan pasang mata di seluruh dunia tertuju pada panggung sepak bola terbesar ini. Siapa yang akan menciptakan kejutan dan siapa yang layak disebut kandidat terkuat juara? Lalu bagaimana perjalanan tim-tim terbaik dalam memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Simak Lensa Piala Dunia 2026 hanya di Bahana FM Ngawi. Setiap hari pukul 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam. Dapatkan ulasan pertandingan, hasil seru, jadwal prediksi pertandingan, dan fakta-fakta menarik, hingga cerita unik dari setiap laga yang tersaji di Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan juga Flash News Piala Dunia 2026, karena setiap pertandingan punya cerita dan setiap gol punya makna. Terima kasih kamu sudah mengikuti Lensa Piala Dunia 2026.
3: Radio Bahana FM Ngawi.
2: Saatnya kamu ikuti Lensa Piala Dunia 2026.
3: FIFA World Cup 2026 live.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, memasuki Lensa Piala Dunia 2026 di pagi hari ini di bersama Bila. Bila akan memberikan informasi-informasi atau kabar terupdate ya Sobat Bahana tentang Lensa Piala Dunia 2026, Piala Dunia FIFA 2026 hari ini.